0: itu no, ibu anik te pande, nanti mau sakit baru mau tiba periksa dan.
1: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
0: Iyo, betul no, ibu anik. Kadang karena torong so sibuk kerja, jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu ibu anik adalah investasi paling penting.
1: Iyo no katu.
0: No apa dan?
1: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik pendengar, masih saya temani Anda di Nyur Melambai pagi dan sudah pukul 8:31 ya waktu di Perempat RRI Manado. Selamat hari Minggu sahabat belaya, happy Sunday buat Anda semuanya, umat Kristiani yang hari ini sudah mengikuti berbagai ibadah ya, baik di gereja atau juga di rumah ya. Dan semoga hari ini, hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita untuk kita semuanya, umat Kristiani ya, sambil terus mendengarkan lagu-lagu rohani yang kami hadirkan hingga di jam 9. Dan kita lanjut untuk suara kawan Nua saudaya dengan informasi berikut ini, yaitu informasi kuliner ya, kuliner yang akan saya bagikan untuk Anda, yaitu kue atau cookies ya, yang kalau di Manado ini kita lebih mengenal dengan kue lemet. Ini kue tradisional yang masih tetap bertahan sahabat budaya hingga saat ini di era modernisasi sahabat budaya. Meskipun memang zaman sudah semakin canggih, tapi memang kuliner itu tetap lestari ya, kue jajanan tradisional ini, yaitu kue lemet. Ya, di tengah maraknya kue modern dan dessert kekinian, saudara, kue tradisional seperti lemet singkong ini tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Ya, saudara, lemet ini dikenal sebagai jajanan sederhana yang berbahan dasar ubi kayu atau singkong ya, yang dipadukan dengan gula merah dan santan, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Aroma khas daun pisang yang berpadu dengan manisnya gula merah ini menciptakan cita rasa yang otentik dan sulit tergantikan. Seperti dikutip dari halaman ide.wikipedia.org, secara historis, lemet merupakan bagian dari kuliner rumahan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain di Nusantara. Dan makanan ini sering dibuat sebagai camilan keluarga atau sajian saat acara tradisional. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya pun sangat terjangkau, menjadikannya simbol kearifan lokal dan memanfaatkan nasi bumi sederhana menjadi hidangan lezat. Nah, adapun resep dari kue lemet ubi kayu singkong ini berbahan seperti 500 gram singkong ya, diparut hingga halus. Kemudian 150 gram gula merah diserut, 2 sendok makan gula pasir opsional, setengah sendok teh garam, 100 ml santan dan juga daun pisang secukupnya ya. Adapun cara membuatnya yaitu pertama kita parut singkong itu ya. Lalu kita peras sedikit airnya. Kemudian yang kedua kita campurkan dengan gula merah atau gula pasir dengan garam dan santan. Kemudian yang ketiga aduklah hingga merata menjadi adonan. Dan yang keempat kita bungkus dengan daun pisang yang sudah dilayukan. Yang kelima kukus selama 40 hingga 50 menit hingga matang. Setelah itu kita angkat dan kita sajikan. Dan nilai gizi dan keunggulan lemet dilansir dari laman hellosehat.com. Ada singkong sebagai bahan utama lemet, ini mengandung karbohidrat tinggi yang dapat menjadi sumber energi. Selain itu gula merah memiliki kandungan mineral seperti zat besi dan kalsium dalam jumlah tertentu. Dibandingkan jajanan modern yang banyak mengandung pengawet, lemet tergolong lebih alami karena dibuat dari bahan segar tanpa tambahan zat kimia. Menariknya sahabat budaya, tren makanan tradisional ini mulai naik kembali, terutama karena banyak orang yang mencari makanan yang lebih rumahan, yang lebih alami dan bernuansa nostalgia. Lemet pun sahabat budaya punya peluang besar
untuk dikembangkan menjadi produk kuliner modern tanpa kehilangan identitas tradisional. Oke, sahabat budaya, bagi pencinta lemet, silakan Anda buruan mencari lemet yang ada di tempat-tempat jualan kue yang ada di Manado, ya. Memang kalau lemet Manado ini, sahabat budaya, lebih enak karena mungkin apa ya, campuran ini ya, ada campuran kelapanya yang masih berasa, campuran kelapa mudanya itu ada ya. Selain ada yang pakai santan, ada juga yang lemetnya tidak pakai santan, cuman kelapa mudanya yang dicampur dengan parutan singkong ya, kemudian dikukus. Cuman memang beda sih saudara, kalau pakai santan lebih gurih ya, kayak nogosari kan, nogosari nagasari ya. Atau kalau nagasari kan pakai pisang pakai santan, sedangkan kalau tidak pakai santan namanya bukan nagasari tapi pisang kukus. Nah itu dia ya, jadi beda lemet pakai santan dan lemet tidak pakai santan ya. Nah kalau pakai santan memang kelihatan seperti pisang nagasari, tapi warnanya bukan warna putih tapi warnanya yang merah karena gula batu atau gula merahnya itu. Oke, selamat menikmati yang mungkin saat ini lagi sedang minum kopi ditemani dengan cemilannya, jajanannya ada lemet ya. Ya, oke. Kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal, terutama kuliner ya, setiap daerah di Sulawesi Utara. Ya saudara, masih banyak kuliner-kuliner kue khas tradisional Manado yang masih akan saya bahas untuk Anda. Tetap di Perempat RRI Manado ya, jangan kemana-mana karena saya masih akan lanjut sampai di jam 9 ya untuk pagi ini ya di Senandung Bungusami.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pak Rahmat.
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dengan di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal. Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi. Supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Baik pendengar, masih bersama saya Stanley di pagi ini untuk nyiur melambai pagi di Nusantara kita pagi ini ya saudara. Selamat pagi untuk sahabat Blaya yang saat ini lagi menikmati hari libur hari Minggu ya bersama keluarga di rumah. Setelah sepekan sibuk dengan tugas dan pekerjaan dan hari Minggu menjadi hari untuk bersama melewati hari libur ini dengan keluarga ya. Sambil menikmati liburan dengan keluarga ya, baik di rumah atau mungkin yang mungkin akan jalan-jalan ya keluar kota ya. Semoga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar, perjalanan menyenangkan, selamat sampai di tempat tujuan ya. Oke. Lanjut lagi saudaya, kali ini kalau tadi kue lemet ya, ini ada kue putu saudaya. Saya tertarik untuk mengupas sedikit tentang kue putu karena kue putu ini sudah langka saudaya ya. Ada sih kalau di perumahan di GPI itu, di perumahan yang saya tinggali itu ada mas-mas yang jualan kue putu saudaya. Ya, ini kue sudah mulai langka. Ya, jadi tidak banyak yang menjual kue ini. Kue putu saudaya ini adalah jajanan tradisional dengan suara khas yang melegenda. Ya, kenapa saya bilang ada suara khasnya? Karena saudaya dia apa ya? Kue ini kan dikukus pakai alat semacam apa, di ujung kukusan itu ada semacam bambu kecil ya, dan uap dari kukusan itu keluar di situ ya, dan mengeluarkan suara bunyi khas ya, semacam bunyi apa gitu ya, pokoknya unik bunyinya. Nah itu jadi kalau Anda mendengar, Anda di dalam rumah tiba-tiba ada suara di luar bunyi seperti itu pasti bunyi penjual suara kue putu ya. Nah jadi sedikit ya saya jelaskan. Jadi di antara beragam jajanan tradisional Indonesia, kue putu saudaya itu punya ciri khas yang langsung dikenali, yaitu suara uap. Suara uap dari kukusan bambu yang nyaring saat dimasak. Sahabat budaya, jadi bunyi ini seringkali terdengar di sore hari hingga malam hari. Dan ini menjadi tanda kehadiran si penjual kue putu lagi keliling-keliling nih di berbagai daerah. Tidak hanya unik dari segi penyajiannya, kue putu ini juga memikat dari rasa perpaduan tepung beras, gula merah cair di dalamnya, dan taburan kelapa parut di atasnya. Ya, sahabat budaya, kue putu ini dipercaya berasal dari pengaruh kuliner Tiongkok yang kemudian beradaptasi dengan bahan lokal di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, kue ini berkembang menjadi jajanan rakyat yang sederhana, namun penuh cita rasa. Proses pembuatannya ini menggunakan cetakan bambu kecil yang diisi tepung beras yang udah diolah, lalu diberikan gula merah di bagian tengah sebelum dikukus hingga matang. Hasilnya saudaya adalah kue lembut dengan isian manis yang melumer, meleleh saat digigit ya. Nah, pengen nyoba bikin kue putu? Nah ini ada resepnya nih sahabat budaya. Resep kue putu tradisional. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: 250 gram tepung beras, kemudian 200 ml air, setengah sendok teh garam, lalu 100 gram gula merah itu dipotong kecil-kecil ya sahabat budaya. Lalu sediakan setengah butir kelapa parut, dikukus sebentar, dan juga jangan lupa ada sedikit garam. Dan jangan lupa daun pandan ya, opsional untuk aromanya. Dan cara membuatnya, sabda yang pertama adalah campurkan tepung beras, garam, dan air sedikit demi sedikit hingga berbutir. Kemudian yang kedua,
ayaklah, saringlah, ayaklah adonan agar teksturnya halus. Kemudian yang ketiga, masukkan adonannya ke dalam cetakan bambu, isi bagian tengahnya dengan gula merah. Yang keempat, tutup kembali dengan adonan. Yang kelima, kukus selama kurang lebih 5 hingga 10 menit hingga matang. Nah, akan terdengar suara khasnya. Kemudian yang keenam, sajikan dengan taburan kelapa parut. Nah, itu ya. Dan adapun nilai budaya dan daya tarik dari kue putu ini bukan hanya sekedar makanan, tapi juga bagian dari nostalgia masyarakat Indonesia. Karena suara khas dari alat kukusnya menjadi semacam alarm alami yang mengingatkan orang pada masa kecil. Di tengah modernisasi, keberadaan kue putu tetap bertahan karena keunikannya yang tidak tergantikan oleh makanan modern. Dan menariknya saudaya, kini kue putu mulai dikreasikan dengan berbagai inovasi seperti warna-warni alami, isiannya udah isian coklat hingga topping kekinian. Meski begitu, sahabat budaya, versi klasik dengan gula merah dan kelapa tetap menjadi andalan favorit banyak orang karena keaslian rasanya, ya. Oke, sahabat budaya, itu dia kue putu, jajanan tradisional dengan suara khas yang melegenda. Oke, tetap melestarikan, menjaga dan melestarikan tradisi budaya kearifan lokal, yaitu kuliner khas daerah, ya. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado.

0: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
1: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
2: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
0: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
3: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan pasti bisa maju.
2: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
1: Aku mau jadi insinyur bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
0: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
4: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

dan pendengar Perempat yang saat ini masih menikmati suasana hari libur hari Minggu ya, baik di rumah atau mungkin yang sudah berjalan-jalan ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, bisa berquality time dengan keluarga ya. Sesibuk apapun Anda, Anda harus punya waktu ya bersama keluarga. Ya, ya mudah ini hari Minggu, hari yang tepat untuk Anda ya. Oke, dan sayang sekali Sobat Budaya, saya harus akhiri pengawalan saya menemani Anda di Nyiur Melambai Pagi dari subuh tadi ya. Tapi Anda jangan lupa kemana-mana Sobat Budaya, karena setelah saya ada Wangu Fani yang akan melanjutkan ya untuk perjalanan Nyiur Melambai siang nanti. Dan saya izinkan untuk pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih, selamat berhari Minggu dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Selamat siang, selamat berjumpa lagi di Nyir Malam Bisi yang edisi Minggu. Dan saat ini setelah Lampri yang menemani tadi pagi, saya Fanny akan menemani Sawa Budaya lanjut di jam 10. Saat ini terhadirkan dengan lagu-lagu dari Nusantara versi lagu anak-anak ya di dunia anak sampai jam 11 nanti tentunya dengan informasi. Dan di jam 11 dengan musik dan informasi juga masih dengan lagu-lagu Nusantara sampai di jam 12 Sawa Budaya. Dan menemani waktu makan siang di minggu ini dengan pemandu pilihan di acara request yang sebentar di jam 12 untuk torang, acara Torang Deng Torang. Sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan lanjut lagi dengan lagu-lagu Nusantara informasi untuk Anda sampai di jam 15 ya. Ini seputar program acara di Nyir Malam Bisi yang edisi Minggu. Dan terima kasih masih tetap setia mendengarkan di Perempat Manado, baik di 88,6 FM, di 11,8 AM, dan di streaming RRI Digital ya. Menemani disuguhkan dengan lagu-lagu daerah Nusantara anak-anak Nisa Budaya yang informasi akan hadir saat lagi di Perempat Suara Budaya Kawanua.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Iya, tentunya belajar baik-baik biar bisa menggapai cita-cita ya, sahabat budaya. Ini anak-anak sudah kelas berapa nih, sahabat budaya? Kalau sudah sekolah, sudah SD, sudah TK, ya pasti kita sudah lebih ekstra memperhatikan, protecting begitu ya. Apalagi DP makanan ini yang utama, sehingga muncullah MBG. Selain itu, soal budaya, makanan untuk anak-anak kita tuh perlu diperhatikan, karena makanan apa yang mereka makan, misalnya kalau di sekolah. Jadi ini bekal juga penting ya untuk disiapkan buat anak-anak sahabat budaya, karena penyakit akibat makanan yang terkontaminasi itu masih jadi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak di Indonesia. Dan kondisi ini umumnya ditandai dengan gejala seperti diare, muntah, demam, sampai keracunan makanan yang bisa berujung pada komplikasi berat seperti dehidrasi akut, gagal ginjal, dan kematian pada kasus tertentu. Nah, menurut informasi yang dikutip dari laman resmi polri.go.id, disebutkan bahwa makanan yang tidak higienis, terutama jajanan di luar rumah, itu jadi salah satu sumber utama penularan berbagai penyakit. Dan juga bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli dan Salmonella yang sering ditemukan pada makanan itu ya, yang terkontaminasi dan jadi penyebab utama gangguan pencernaan pada anak. Dan bukan cuma itu, yang tidak hanya berdampak jangka pendek, paparan makanan yang nyanda aman ini bisa menimbulkan dampak jangka panjang ya, seperti malnutrisi, stunting, sampai gangguan fungsi organ tubuh. Nah, ini menjadikan perhatian serius, dan mengingat anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap infeksi ya, akibat daya tahan tubuh yang makin berkembang. Kontaminasi makanan bisa terjadi di berbagai tahap, mulai dari proses produksi, penyimpanan, sampai penyajian. Dan salah satu penyebab utama yaitu kurangnya kebersihan tangan, terutama saat tidak cuci tangan setelah menggunakan toilet atau sebelum menyiapkan makanan. Selain itu, alat makanan yang dan juga peralatan masak yang tidak bersih juga ini jadi media penyebaran patogen berbahaya ya. Penyimpanan makanan pada suhu yang tidak tepat juga ini turut mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri yang diketahui bisa berkembang biak dengan cepat pada suhu antara 5 sampai 60 derajat Celcius, sehingga penyimpanan yang benar itu jadi sangat penting untuk cegah keracunan makanan. Dan berikut sejumlah penyakit yang umum ditularkan melalui makanan pada anak, yaitu ada salmonellosis. Ini penyakit disebabkan oleh bakteri Salmonella typhimurium dan Salmonella enteritidis dengan masa inkubasi 8 sampai 48 jam. Dan bakteri ini biasanya ada di daging, unggas, ikan, telur, dan produk susu yang nyanda diolah dengan baik. Nah, gejala muncul meliputi mual, muntah, kram perut, demam, hilang nafsu makan, sakit kepala, sampai diare berdarah. Ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Kemudian Campylobacteriosis. Ini disebabkan oleh Campylobacter jejuni dengan masa inkubasi 2 sampai 10 hari. Jadi bakteri ini umumnya ditemukan pada susu yang tidak dipasteurisasi dan daging unggas juga ada bakteri ini ya. Dia bergejala diare, seringkali disertai darah, demam, deng mual, deng muntah. Itu ya yang disebabkan oleh bakteri Campylobacteriosis. Ada juga nih Listeriosis, infeksi disebabkan oleh Listeria monocytogenes dengan masa inkubasi yang bervariasi. Bakteri ini ditemukan pada produk daging olahan, terutama daging bak, serta produk susu, dan gejala meliputi demam, sakit kepala, pegal, mual, sakit perut, dan diare. Kemudian ada juga infeksi Escherichia coli atau E. coli.
bakteri yang bisa menyebabkan diare dan radang usus besar dengan masa inkubasi 24 sampai 72 jam. DP sumber antara lain daging giling yang tidak matang sempurna, deng susu mentah. Gejalanya sakit puru, diare yang kadang juga berdarah dan penurunan berat badan. Ya, itu beberapa bakteri ya sahabat budaya, beberapa jumlah penyakit yang umumnya ditularkan melalui makanan pada anak yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tadi. Oke. Sebenarnya masih ada lagi ya informasinya, ada juga beberapa bakteri yang perlu diketahui yang bisa terkontaminasi di dalam makanan dan menyebabkan penyakit ya. Informasi lengkapnya nanti sahabat budaya bisa buka di terampilaman rri.co.id Manado dengan kata kunci waspada penyakit akibat makanan terkontaminasi pada anak.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ya, dan masih informasi tolong hadirkan untuk sahabat budaya di Nyirman Bisendi si hari ini. Sebentar masih dengan lagu-lagu Nusantara, tapi saatnya termasuk dulu di pas jam 11. Tetap dengan torang di perempat suara budaya Kawanua.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Hadiki juga, rumah yang di pantai itu lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tempat wisata tuh.
4: Lewat
1: mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus aja?
5: Ada di bawah
1: situ. Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah.

0: dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
1: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
0: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
1: Beli dari nelayan.
0: Okay. Sudah lama usaha ini?
1: Iya, sudah lama.
0: Awalnya bagaimana usaha ini?
1: Awalnya itu lihat dari orang datang buka usaha ini. Bakar ikan dulu bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
0: Rumah makan dan rumah inap gitu?
1: Iya, rumah inap.
0: Berapa kamar yang Mama punya?
1: 8.
0: 8? Biasa full begitu?
1: Iya, kalau waktu liburan ini full.
0: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
1: Hari Jumat, Jumat, Sabtu, sama Minggu.
0: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
1: Iya, ada. Speed, pakai speed.
0: Ke mana saja?
1: Ke Pulau Marsego.
0: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
1: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
0: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
1: Sampah jangan dibuang ke laut dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran
0: Sumber air bersih ini dari mana?
1: Dari tanah besar sana.
0: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
1: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
2: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
0: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
3: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
0: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
3: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi ke sini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
0: Sudah berapa kali ke sini?
3: Sering.
0: 10 kali?
3: Bisa. Sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering ke sini lah.
0: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya, kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
3: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat, wilayah alamnya, pegunungannya, itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
0: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
3: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
0: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
3: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon penghasil ikan bakar di

0: di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. OSIS salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
0: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
2: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat? Gitu?
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu. Khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, di situ. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
2: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Wai Pirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
4: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
2: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Wai Pirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi, selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.
5: Nyur Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Dan seru le, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan Sobat Budaya, di siang hari ini jam 11 waktu Indonesia Tengah, termasuk temani dengan lagu Nusantara dan juga informasi untuk Sobat Budaya ya. Seputar Tifa Bola dulu mungkin Sobat Budaya ya, mungkin ingin cari tahu ya bagaimana kira-kira tradisi kuliner yang ada di negara-negara tuan rumah Pesta Bola Dunia untuk tahun ini. Karena orang tahu untuk tuan rumah Pesta Bola Dunia 2026, ada tiga negara, Kang, ada Meksiko, New York, dan juga Kanada nih, Sobat Budaya, yang kayaknya penasaran ya, fakta-fakta unik apa yang ada di tiga negara ini, Sobat Budaya. Karena tolong juga, ya ada Papigi ya, tolong cari-cari tahu nih, aduh. Kira-kira tradisi di sana bagaimana, Kang? Kulinernya di sana bagaimana, Kang? Nah, ini Wow mau berbagi ya, satu fakta unik seputar tradisi yang ada di Meksiko, Sobat Budaya. Di sana itu ada satu tradisi unik ya, tradisi orang mati yang beda dengan orang di sini. Berbeda ya tradisinya. Dia bernama tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Ini tradisi Meksiko pada tanggal 1 sampai 2 November yang merayakan kehidupan yang orang terkasih yang sudah meninggal, bukan meratapinya ya. Nah, tradisi ini menggabungkan ritual Aztec kuno dengan Katolik, ditandai dengan pembuatan altar. Nah, pembuatan altarnya ini disebut, orang di sana tuh bilang ofrenda, dan penuh warna di rumah, menghias makam, kostum tengkorak, atau mereka sebut calavera, dan ada bunga marigold juga, dan tentunya musik yang bikin meriah ya. Nah, berikut elemen penting dalam tradisi Dia de los Muertos ini. Yang pertama itu altar atau ofrenda. Ini altar pribadi yang dibangun di rumah untuk menyambut arwah. Altar ini dihiasi dengan foto almarhum, bunga sempa sucil atau marigold untuk menuntun roh, lilin atau api, baru pepel picado atau angin, air, dan makanan favorit mendiang. Nah, kemudian elemen lainnya bunga marigold dan dupa, di mana bunga orange cerah ini diyakini menuntun arwah kembali ke dunia. Sementara dupa yang dibakar untuk membersihkan area dan roh jahat ya. Terus makanan dan simbolnya atau pan de muerto, roti orang mati. Ini makanan khas di tradisi ini, Sobat Budaya. Dan juga tengkorak gula atau calaveras de azúcar. Ini adalah sajian khasnya ya. Terus elemen lainnya riasan La Catrina. Banyak orang melukis wajah mereka menyerupai tengkorak mewah atau La Catrina untuk merayakan kematian sebagai bagian dari siklus hidup. Nah, terus yang elemen lain lagi ada kunjungan makam. Keluarga mengunjungi makam almarhum, membersihkannya dan menghabiskan malam di sana dengan bernyanyi dan berbagi kenangan. Iya. Jadi bedanya tuh tradisi untuk orang mati ini di sana meriah, Sobat Budaya ya. Kalau kita biasanya kunjung makam itu di hari-hari besar kita seperti sebelum Natal, sebelum tahun baru ya, atau sebelum Idul Fitri kan, Sobat Budaya. Terus mereka ini punya hari khususnya tuh di tanggal 1 sampai 2 November itu. Namanya tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati, salah satunya juga mengunjungi makam ya. Cuma bedanya mereka di sana ini merayakan tradisi ini begitu meriah, Sobat Budaya. Kalau kita hening ya. Oke. Dan masih ada lagi nih fakta-fakta unik seputar tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 ya. Kita akan ketahui dengan filler trivia bola nanti sesaat lagi, dan tolong akan dengarkan dulu beberapa lagu berikut.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gue pendengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Ya, tidak terasa menemani Sabudaya dengan formasi dan lagu-lagu Nusantara dari jam 11 hingga saat lagi, semua jam 12 waktu Indonesia Tengah, dan sebentar di jam makan siang. Terang seperti biasa akan temani dengan Pop Manado pilihan di acara request yang juga, yang nantinya Sabudaya bisa gabung ya dengan orang untuk mau request dan sambil berbagi salam-salamnya. Nanti untuk sesi requestnya sebentar dibuka, tapi terang masuk dulu di pas jam 12. Tetap dengan orang terus di Perumpat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
1: Semuanya itu dari hasil sertifikus.
2: Hasil sertifikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin, ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmo Yodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Dan

0: yang berlabel.
1: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini, karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi harganya masih rancu, dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
2: Nyur Melambai Siak, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Hodaratan ini dang.
2: Dia mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega 3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dan cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Selamat siang, selamat berkumpul lagi di Torang Deng Torang, acara request yang edisi hari ini dengan Fanny yang bertemang sahabat budaya sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, untuk acara request yang hari ini, sahabat budaya bisa gabung untuk request Popanado. Dan jangan lupa salam-salam 3 spesial, boleh ketik di chat WhatsApp atau di SMS lewat 0853424928 ya. Yang belum sempat gabung kemarin boleh gabung hari ini dan bisa ketikkan sekarang ya, karena untuk sesi requestnya Wowo Sobuka sekali lagi di chat WhatsApp atau di SMS 0853424928.

Ya, apa kabar sobat di hari Minggu ceria ini, cuaca di luar bagus di wilayah Madura dan sekitarnya. Kalau di tempatnya sobat bagaimana nih cuacanya? Dan melakukan aktivitas di hari Minggu di akhir pekan ini pas sekali lagi dengan pasir-pasir ya. Di pantai lebih pas sekali kan sobat menikmati cuaca cerah di pinggir pantai sambil batobo. Iya, dan mungkin yang sudah ada plan ini untuk berbagi waktu bersama keluarga, kerabat dan teman-temannya dimanapun berada, di tempat wisata pegunungan juga tidak kalah pas ya untuk nikmati cuaca cerah di hari Minggu ini sahabat budaya. Apapun rutinitasnya juga, yang mungkin cuma di rumah atau yang harus diperapkan dengan pekerjaan, semangat sampai tuntasnya nanti ya. Dan ya masih stay tune dengan toran di Perempat Manado, semoga terhibur dengan Pop Manado pilihan yang akan hadir menemani sahabat budaya selama 2 jam ke depan nanti sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti yang bergabung ya, tolong sambil dengarkan beberapa pilihan Pop Manado berikut.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

lagu dari Koni Mamahib. Iya, lagu lagu Pupendalu Sepanjang Masa juga ini ya, di Dermaga. Yang torang selalu suka mau dengar, Kang. Iya, dan sahabat budaya juga yang mau suka mau dengar lagu Pupendalu pilihannya sahabat budaya, bisa kirim ke torang, bisa request di chat WhatsApp atau di SMS. Dan salam-salam tiga spesial juga nanti ketik ya di 0853-424-928. Sudah ada Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawat Minut. Siang hari ini so gabung lagi untuk request lagu Hargai Kita Pediri dari Isti Yulisti dan kirim untuk Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina. Dan ada kiriman lagu dari Ibu Jusye siang hari ini di Torang Deng Torang. Selamat mendengarkan ya, dan semoga terhibur. Terima kasih banyak untuk Ibu Jusye yang so gabung lagi siang hari ini Deng Wawu di Torang Deng Torang.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hei, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu lagu dari Koni Maria Memahit ya, yang hadir juga di Torang Dengan Torang saat ini pukul 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu lagi untuk Sawuda yang mau bergabung saat ini untuk request lagu dan salam-salam 3 orang spesial. Dan saat ini di SMS sudah ada yang gabung lagi dari Pavi Rolting Gogoy yang mau request lagu Gaga Bukan Jaminan. Ya, penyanyinya dari Sherly ya. Dan untuk salam 3 spesial buat Bunda Sekar di Singkil, kemudian buat Ibu Melati di Wonasa, dan juga buat Keke Julita Rompas. Ini ada salam dari Papi Rolting Gogoy dari Pemuruh Banjir ya, Berusaha Budaya yang sudah dikirim salam tadi, jangan lupa balas salamnya. Ya, dan itu dulu di kesempatan request ini yang mau baca dari Pak Vero Tinggogo yang bergabung di SMS. Sambil menanti yang lain lagi bergabung, sekarang akan dengarkan dulu satu lagu dari Sherly, Gaga Bukan Jaminan.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carnizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Dengan lalat yang satu ini atau disebut maggot, termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Sobat Terasa ya, tolong menemani Sobule dengan Pomenado pilihan di Turang Ding Turang dari jam 12 sampai jam 13 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Yang itu artinya Wovania mengakhiri untuk acara request yang Turang Ding Turang edisi hari ini. Tapi Wovania masih membuat temang sampai jam 15 untuk nyirum lambi siang. Dan sebentar selepas jam 14, Turang akan temani dengan lagu-lagu Nusantara pilihan dan juga informasi. Jadi tetap dengan Turang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wak.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu, bilang orang Sembakung, gulai. Orang Kidung dangan bilangnya, bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh. Habis digoreng, nah di blender kah, supaya halus kan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan, masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, pelikai manis, pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelah itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, ke orang Kidung ladi, bilang orang, bergaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Sama kita membelah begini sambil sudah kita membaca sama dia.
3: Abunya itu. Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa. Oleh karena itu kan yang anu orang tua bukan buah sembarangan. Tentang kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Gak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
2: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, nggak ada, hanya mengikut aja.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
2: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau nanya. Biar orang itu tahu, Kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok. Belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
2: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
2: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Jadi karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang,

0: sering lihat orang buat karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
2: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 7 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak? Ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter, anak bunda. Pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Manado Seru Budaya Kawanua turut hadirkan informasi siang hari ini ya dengan lagu-lagu enak daerah Nusantara sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Ya Saude, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sudah menyetujui bantuan bibit jagung untuk lahan seluas 15.000 hektar di Sulawesi Utara. Dan dukungan ini merupakan bukti nyata perhatian besar dari Menteri Pertanian Andi Amran. Kami ulangi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap pengembangan sektor pertanian di daerah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Dan Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan persetujuan ini di lokasi pembibitan pembibitan kelapa di Kelurahan Bengkol, Manado. Dan Pak Andi juga menyampaikan apresiasi pujian atas kepemimpinan dan sinergi yang terjalin di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurut beliau, pola komunikasi dan tata kelola yang efektif ini jadi alasan utama mengapa permintaan langsung mereka dikabulkan dan bahkan pintu dukungan lebih luas masih terbuka lebar. Dan ditegaskan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada bantuan yang diberikan, tapi juga pada pengawasan distribusi yang ketat. Oleh karena itu, penyaluran bibit akan dilakukan dengan sistem yang lebih terstruktur agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal untuk para petani. Dan terkait bantuan jagung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Gubernur Pak Julius Silvianus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Menteri Pak Andi Amran dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian atas kepercayaan dan dukungannya. Satu informasi yang dilansir dari laman rri.co.id Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1, 2, 3. Rin,
1: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Iya, dan sebelumnya tidak terasa ya kebersamaan kita menemani di Nirma Besi Siang dengan Fani yang berteman dari jam 10 sampai sedikit semua jam 3 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya Wafani semua pamit karena saat lagi lanjut di Nirma Besi sore nanti ada Putri yang akan menemani Sahur Budaya lanjut dari jam 3 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program menarik yang bisa diikuti lagi di Nirma Besi sore. Dan tentunya temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tetap dengan tonton terus di Pro 4 Manado, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, yang mendengarkan di 11,88 AM, dan yang mendengarkan juga di streaming RRI Digital. Selamat menikmati waktu akhir pekannya. Nanti berkudapa lagi dengan waktu dan kesempatan. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi bias pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong, dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu kita dalam skala kecil kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, nanti kalau kita skala besar satu kampung semua kita, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Lama datang kami ini,

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Jadi yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan ruang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Gitu. Dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target, nggak punya target. Iya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak. Tapi lagi dia orang Tidung, senang ataupun dia susah, tetap

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu.

RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Salah satu tahapan dalam prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat Gayo adalah adat mungintik atau lamaran. Tahapan peminangan ini dilakukan oleh utusan dari pengantin yang disebut telangkai atau telangki. Biasanya mereka terdiri dari 3 atau 5 pasang suami istri yang masih berkerabat dekat dengan orang tua pengantin pria. Mereka datang sambil membawa bawaan yang antara lain berisi beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut penampung niguyu yang bermakna sebagai tanda pengikat agar keluarga pengantin wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Jika lamaran diterima, maka barang bawaan tersebut tidak dikembalikan lagi, tetapi sebaliknya, jika tidak, maka penampung kuyu akan dikembalikan pada pengantin pria lagi. Setelah mendapat kepastian lamaran diterima, selanjutnya akan dilakukan pembicaraan antara dua pihak keluarga mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga masing-masing, termasuk membicarakan mengenai barang dan jumlah uang yang diminta oleh keluarga pengantin wanita yang disebut sebagai acara munosah nemah atau menetapkan bawaan. Dalam pembicaraan ini, keluarga pengantin pria akan diwakili oleh telangke yang harus pandai melakukan tawar-menawar atau negosiasi dengan keluarga pengantin wanita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kok patu artis doe? So apa suka dia?
0: Indah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini.

0: satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya filosofinya.
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertunjuk ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Akibabu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
1: hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
2: Hei Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawan dua.

bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi Minggu 3 Mei 2026. Dan saatnya kita dalam program acara Pilihan Pendengar. Untuk Anda pendengar sahabat budaya Pro 1, Pro 4 maksudnya ya, RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami, kami buka kesempatan untuk Anda bergabung di line WhatsApp dan SMS di 0853-4240-0928. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di live TikTok. Ya, Anda bisa merequest lagu dan juga bisa kirim-kirim salam ya untuk orang yang Anda kenal. Ya, untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di live TikTok dan juga line SMS dan WA 0853-4240-0928.

Iya, saya menyapa dulu yang sudah bergabung di TikTok. Ini ada Yopi Abdullah, ada juga siapa ini? Oh iya, Sami Senduk, ada juga Aldi TZY01 dan apa ini? Iya. Dengan nama apa ya? Iya, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini dengan pilihan pendengar.

Iya, untuk baby cool juga yang sudah bergabung. Iya, sebentar ya. Iya, baby cool, iya. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk jadi sekali lagi untuk sahabat budaya yang ingin merequest lagu, kami masih nantikan Anda di like TikTok dan like live TikTok ya. Dan juga di WA dan SMS di nomor 0853-4240-0928. Ya, ya sudah ada yang bergabung juga ini di live TikTok, ada Dressme02. Karena masih belum ada yang mau request lagu, maka di sini kami akan hadirkan dulu lagu kenangan. Bukan kenangan, maksudnya lagu pilihan untuk menemani Anda semua.

dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Is It Bad or Good Habits diterjemahkan Apakah Itu Kebiasaan Buruk atau Baik karya Sabrina Ara menceritakan sebuah perjalanan hidup. Pernahkah Anda merasa telah menempuh perjalanan jauh, tapi ujung dari perjalanan itu rupanya adalah jurang yang sama? Kita hampir kelelahan dalam bertahan, tidak ada pertolongan, dan lagi-lagi langkah kita kembali ke lubang yang menyebalkan, bukan? Mengapa demikian? Sadarkah Anda yang membawa langkah Anda ke dalam lubang yang sama tersebut adalah kebiasaan yang serupa? Ibarat sebuah perjalanan, proses kebiasaan yang berulang akan menghasilkan akhir yang sama. Otak kita dalam alam bawah sadarnya telah merekam memori dengan peristiwa-peristiwa serupa, di mana itu terbentuk dari tangkapan rutinitas yang dijalani, yakni kebiasaan kita. Oleh karena itulah, untuk membentuk tujuan baru, kebiasaan baru kita mesti mengubah jalan yang lama, mengubah rute perjalanan dengan kendaraan yang berbeda, dan citra diri yang tidak lagi sama. Sahabat budaya, buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara membahas tentang semua itu, bagaimana proses berpikir manusia, bagaimana proses mengenali diri, melangkah dari kebiasaan kecil hingga pada kebiasaan-kebiasaan yang membawa pada kesuksesan. Buku karya Sabrina Ara, Is It Bad or Good Habits, mengajarkan banyak hal tentang apakah yang kita lakukan adalah sebuah kebiasaan yang buruk atau baik, yang pastinya akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dengan keputusan yang tepat. Demikian esensi buku kali ini dari RRI untuk Indonesia.

ya, sahabat budaya saat ini termasi dalam program acara pilihan pendengar. Jadi yang mau gabung lewat line WhatsApp dan SMS, kami nantikan Anda di 0853842400928. Ya, belum ada yang bergabung ini ya. Saya akan menyapa dulu yang di TikTok Live yang sudah bergabung, ada Reki23, terus Desmi02 ya. Ada juga apa nih? Ikolanus, ada juga Kecewa, Ati, ada Loi, waduh. ada Oki juga, ada Sami Senduk. Iya, Sami Senduk di sini minta lagu Mas Samper Yolanda, kirim buat si Stefani Cancer. Ada juga Pak Audi Julita dengan Ibu Vika. Ya, terima kasih untuk Sami Senduk yang sudah bergabung. Oh, katanya lupa hostnya tidak terima kasih untuk Sami Senduk

Iya, selanjutnya di sini ada apa ya? Cupjo. Ada juga siapa ini ya? Ya, bentar ya. Oh, hanya R, iya. Ini inisial atau apa ya? Terus ada Eli juga sudah bergabung. Ada Pala Abai, terus ini Pangge Joren, iya. Aduh, Pangge Joren. Terus ada juga Ayub, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pilihan pendengar. Jadi untuk Anda, sahabat budaya yang ingin bergabung di pilihan pendengar, di like TikTok, Anda juga bisa merequest lagu Anda. Dan di line SMS dan juga WhatsApp kami masih nantikan Anda.

Iya, selanjutnya dari WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ya, selamat sore dengan Melani di Wonosari. Apa kabar Melani? Suka dengar lagu Veronica? Lagu Veronica ya. Iya, maaf ya, lagunya masih belum bisa diputar karena harus berkoordinasi dulu dengan pengelola siaran ya. Iya, kalau belum bisa turun lagu Amboina. Iya, saya pilihkan yang versi kedua saja ya, Amboina. Kirim salam buat Yulita Rompas, Rian di Limboto, dan Putri di Tumohon. Selamat sore semua, salam manis dan kompak persahabatan di udara yang tugas. Makasih. Terima kasih juga untuk Melan di Wonosa sudah bergabung. Iya, kita ke live TikTok ya. Sudah bergabung di sini ada iya, Julita Rompas. Iya, selamat siang Julita. Terus dari Panggejoren ini Tabea Jo for semua. Ya, terima kasih tapi tidak merekes lagu ya. Ada juga Ellen Mekeng, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Iya, sahabat budaya, di like TikTok sudah saya sebutkan satu persatu yang sudah bergabung, baik itu sudah merekes lagu maupun hanya menyapa-nyapa ya. Ya, selanjutnya ada dua lagu yang di request di sini. Ada lagu Mas Amber Yolanda dan Amboina Son. Ini yang request Sami Senduk ya, dan juga ada Melani di Wonosari.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Sebelas delapan AM.

Ya, sahabat budaya masih di pilihan pendengar yang bergabung, kami masih nantikan Anda di line SMS dan WhatsApp ya. Ya, nomornya 0853 4240 0928.

Ya, di sini sudah ada yang bergabung. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Halo kakak, izin request Sabrina Lianor. Hahaha, terima kasih. Waduh. Ya, saya coba cari lagunya ya.

Iya, sahabat budaya untuk siapa tadi ini yang request lagu Sabrina? Iya, Galuh Puspitasari. Ya, lagu Sabrina ada tapi judulnya di sini Sembuh Kembali. Ya, itu aja ya, atau kalau ada requestan lagu yang lain silakan. Ya, selanjutnya dari Sroni Nurul. Ya, sore Kak, ya sore juga mau request lagu Haha dari Sabrina Lianor. Makasih Kak. Ya, terima kasih, tapi Sabrina Lianor sini hanya ada Sembuh Kembali ya. Judul yang lainnya tidak masuk, tidak ada di playlist Pro 4 RRI Manado. Jadi saya tidak bisa menghadirkan lagunya karena masih belum ada di playlist. Yang ada di sini Sabrina dari Sembuh Kembali. Ya, kalau misalnya suka dengan lagunya saya akan hadirkan, tapi kalau mau diganti request saja lagu yang lain. Iya, sambil menantikan dari WhatsApp dan SMS yang bergabung, kita ke live TikTok ya. Di sini sudah ada ya Ellen Mengkeng, terus Robin Hood juga sudah bergabung, ada Angkimi. Ya, ada siapa ini juga? Oh, Angkimi ya. Katanya halo. Ya, halo juga Angkimi. Terus ada oh, sudah tadi Kang panggil Joren. Iya. Request lagu Kak Apitoria dari Meli Pandian. Siap. Nanti lagunya saya putar ya. Ada juga Yopi Abdullah, ya selamat sore ya. Terus ada OJ Kandoli atau Joki. Terus ada siapa ini? Yang terakhir, ya user angka ya di belakang. Baik, terima kasih sudah bergabung di pilihan pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung sahabat budaya live TikTok, kami nanti akan hadirkan lagu yang Anda request, dan juga lewat line WhatsApp dan SMS kami juga akan hadirkan. Baik, sahabat budaya, karena mengingat waktu ya, maka kami akan masih akan menghadirkan dulu lagu requestan yang sudah Anda request di sore hari ini. Untuk Panggejo Ren akan dihadirkan dari Meli Pandian, dan juga tadi yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya, dari Galuh Puspitasari dan juga ya Sroni Nurul meminta lagu yang sama dari Sabrina, tapi karena judulnya yang di request tidak masih belum masuk ya, bukan tidak masuk playlist, tapi belum masuk di playlist Pro 4 RRI Manado. Jadi saya pilihkan lagu dari Sabrina dengan judul yang berbeda.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Ya, sahabat budaya, kita akhiri dulu sampai di sini pilihan pendengar yang sudah bergabung di edisi kali ini. Putri ucapkan terima kasih banyak lewat WhatsApp dan juga ada live TikTok.

Iya, dan di sini sudah ada yang bergabung lewat live TikTok dan ya Putri akan sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Muhammad, terus ada Lisa, ada juga waduh apa ini tulisan Cina atau tulisan Korea ini. Terima kasih sudah bergabung di edisi kali ini dan saatnya pilihan pendengar ditutup sampai di sini. Nanti dilanjutkan pada edisi berikutnya. Untuk Anda yang sudah bergabung live TikTok yang request lagu juga Putri ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan SMS juga Putri ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke program 1 Manado untuk mengikuti nuansa Islami.

0: dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit? Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ya. Kita berjumpa lagi dalam program lagu-lagu religi untuk sore hari ini. Dan ya, beberapa lagu religi tadi sudah hadir, ya, melengkapi persiapan Anda untuk beribadah. Ya, dan sebagai informasi sekali lagi untuk kumandang azan maghrib, ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 17:45. Kita jelang dengan satu lagu dari Ahmad Dhani, Jika Cinta Allah.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.

0: kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan." Sehingga ia menunda sholatnya, kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, "Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri." Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. "Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik beringat demikian ya. Satu lagu bagus dari Solis dengan keagungan Tuhan sudah melengkapi ibadah Anda tadi ya. Setelah Anda ikuti kumandang azan maghrib tepat di pukul 17.45 menit untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya. Baik, saya tuntas rampungan dengan satu lagu terakhir ya dari ya Anang dan Kris Dayanti, Hanya Tuhan ya, sekaligus akhir untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Semoga sudah boleh melengkapi berkah Anda bersama keluarga. Dan nanti setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore, ya, musik dan informasi spesial kembali hadir untuk melengkapi ruang dengar Anda.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk.

0: goreng hingga pecah seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan itu tukar makanan tadi itu.
1: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
1: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah. Budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Heuti, no, no, torang ini ada badengar to ampa. Suara

Iya, sahabat Po4 yang saat ini sedang mendengarkan kami, baik itu di AM 11,88 kHz dan juga FM 88,6 MHz. Semoga Anda di minggu hari ini tetap semangat ya, karena besok seperti biasanya Anda akan menjalankan aktivitas rutinitas Anda sebagai seperti biasanya. Iya, dan sahabat budaya, saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Baik. Musik calum merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat yang tumbuh dari budaya Sunda. Kesenian ini dikenal melalui bunyi khas bambu yang ringan, ritmis, dan menghadirkan suasana ceria. Iya, sahabat budaya, calung adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul. Susunan bila bambu pada alat ini menghasilkan tangga nada pentatonik yang menjadi ciri khas Sunda. Dan dalam perkembangannya, calung tidak hanya digunakan sebagai alat musik tunggal, tetapi juga menjadi bagian dari pertunjukan seni. Musik ini kerap mengiringi berbagai kesenian tradisional dan tampil dalam acara hiburan masyarakat. Calung juga termasuk alat musik melodis yang menghasilkan nada-nada sederhana namun enak didengar. Karakternya, suaranya yang ringan ya, membuat mudah diterima oleh berbagai kalangan. Ya, sahabat budaya, secara historis calung erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris di Jawa Barat. Dahulu, alat musik ini sering dimainkan oleh petani sebagai hiburan saat berada di sawah atau menunggu masa panen. Selain sebagai hiburan, calung juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Sunda. Alat musik ini digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari upacara adat hingga pertunjukan seni tradisional. Kalau dari sisi bentuk, calung memiliki beberapa jenis yang berkembang di masyarakat, di antaranya seperti calung rantai, calung gambang, dan calung jinjing yang masing-masing memiliki bentuk serta cara memainkan yang berbeda. Iya, sahabat budaya, permainan calung biasanya dilakukan secara berkelompok dengan pembagian peran antar pemain. Kekompakan dan ritme menjadi kunci utama untuk menghasilkan harmoni yang khas. Dan calung termasuk alat musik. Iya, calung termasuk alat musik idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran badan alat itu sendiri. Suara dihasilkan dari tabung bambu yang dipukul sehingga menghasilkan nada tertentu. Seiring perkembangan zaman, musik calung terus mengalami inovasi tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Dan kini, calung tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga mulai dipadukan dengan musik modern dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Dan keberadaan musik calung menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa Barat. Selain menghibur, kesenian ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kearifan lokal masyarakat Sunda.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah.

Ya, sahabat budaya, masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda. Wewangian bukur semakin populer di tengah masyarakat, terutama saat momen keagamaan dan acara keluarga. Aroma khas yang dihasilkan dari pembakaran campuran kayu beraroma, dan minyak esensial ini mampu menghadirkan suasana hangat, tenang, dan penuh kenyamanan di dalam ruangan. Baik, sahabat budaya, secara histori, penggunaan bukur telah lama dikenal dalam tradisi masyarakat Timur Tengah, dan dalam buku Perfumes de Acide Guide karya Luca Turin dan Tania Sansis, dijelaskan tradisi pembakaran kayu aromatik seperti oud atau gaharu menjadi bagian penting dari budaya wewangian di kawasan Arab, bukan hanya sebagai pengharum, tetapi juga simbol keramahan dan status sosial. Ya, sahabat budaya, sementara itu dalam kajian aromaterapi modern, aroma dari bahan-bahan alami seperti kayu gaharu dan resin dipercaya memiliki efek psikologis. Ahli aromaterapi sekaligus penulis buku The Fragrant Mind, Valerie and Wormwood, menyebutkan bahwa aroma kayu dan resin dapat membantu menciptakan rasa tenang serta meningkatkan kualitas relaksasi ketika digunakan dengan cepat. Di Indonesia, penggunaan bukur biasanya meningkat menjelang bulan Ramadan dan hari raya. Wewangian ini kerap digunakan untuk mengharumkan rumah sebelum berbuka puasa maupun saat menerima tamu, dan tak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk menciptakan suasana khusyut ketika beribadah. Iya, sahabat budaya, meski demikian, penggunaannya perlu dilakukan secara bijak ya. Bukur sebaiknya dibakar di wadah tahan panas dan ditempatkan di area dengan ventilasi yang baik. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan asap yang berlebihan di dalam ruangan, dan dengan perpaduan nilai tradisi serta pendekatan ilmiah modern, bukur tidak hanya menghadirkan aroma harum, tetapi juga membawa makna budaya ketenangan batin. Di tengah gaya hidup digital dan serba cepat, kehadiran bukur menjadi pengingat akan pentingnya menciptakan ruang yang hangat dan penuh kedamaian di dalam rumah.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erase Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

sahabat budaya, masih dengan informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, tari Sapin Betawi merupakan salah satu tarian tradisional khas Jakarta yang mencerminkan perbedaan budaya Arab, Melayu, dan Betawi. Tarian ini dikenal sebagai bentuk akulturasi budaya yang berkembang di tengah masyarakat Betawi. Ya, sahabat budaya, Sapin berasal dari bahasa Arab Savana yang berarti gerakan tari cepat. Dan tarian ini awalnya dibawa oleh para pedagang Arab ke Nusantara dan berkembang di wilayah pesisir. Dan seiring waktu, Sapin mengalami penyesuaian dengan budaya lokal hingga melahirkan Sapin Betawi yang memiliki ciri khas sendiri. Dan tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pernah digunakan sebagai media dakwah Islam. Iya, sahabat budaya, tari Sapin Betawi dahulu sering ditampilkan dalam berbagai acara sosial dan keagamaan. Di antaranya seperti pernikahan, kitanan, hingga perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam pertunjukannya, tari Sapin Betawi memiliki ciri khas pada gerakan kaki yang dominan dan ritmis. Gerakan tersebut biasanya membentuk pola tertentu seperti lingkaran dan garis lengkung. Beberapa pola langkah yang umum digunakan antara lain langkah pokok, langkah konde, hingga gerakan putaran. Gerakan ini dilakukan secara lincah mengikuti irama musik pengiring. Musik dalam tari Sapin Betawi juga menjadi unsur penting yang memperkuat nuansa pertunjukan. Alat musik yang digunakan biasanya meliputi gambus, marwas, biola, suling, dan gendang. Iya, sahabat budaya, iringan musik tersebut umumnya disertai lantunan lagu bernuansa Islami. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh budaya Timur Tengah dalam tarian ini. Selain itu, tari Sapin Betawi juga dikenal sebagai tari pergaulan yang bersifat interaktif. Dan dalam beberapa pertunjukan, penonton bahkan dapat diajak ikut menari bersama penampil. Iya, sahabat budaya, dari segi busana, penari pria biasanya mengenakan kopiah, baju kampret, celana batik, serta sarung. Sementara penari wanita menggunakan kebaya dengan tampakan kain dan selendang. Ya, keberadaan tari Sapin Betawi hingga kini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya, dan tarian ini mencerminkan nilai kebersamaan, kegembiraan, serta unsur religius dalam kehidupan masyarakat Betawi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ya, sahabat budaya, masih dengan informasi kami bagikan untuk Anda di petang menjelang malam. Ya, di malam hari ini. Baik, disiplin diri menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan seseorang dalam dunia kerja. Dalam lingkungan profesional, kedisiplinan tidak hanya dilihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari sikap dan komitmen terhadap tanggung jawab yang diberikan. Banyak perusahaan menjadikan disiplin sebagai salah satu indikator terutama dalam menilai kualitas karyawan. Hal ini karena pekerja yang memiliki kedisiplinan tinggi dinilai mampu menjaga integritas, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalankan tugasnya. Ya, sahabat budaya, kedisiplinan dalam dunia kerja dapat terlihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah ketepatan waktu. Karyawan yang datang tepat waktu dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal menunjukkan bahwa mereka menghargai waktu dan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, disiplin juga tercermin dari cara seseorang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di tempat kerja. Dan kebiasaan bekerja secara teratur membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dengan terarah dan efisien. Ya, sahabat budaya, pekerja yang disiplin cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan diri dari pimpinan maupun rekan kerja. Kepercayaan ini sangat penting dalam dunia profesional karena berkaitan dengan peluang pengembangan karir. Karyawan yang memiliki rekam jejak kedisiplinan biasanya dianggap mampu mengembang tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, masyarakat perusahaan memberikan kesempatan promosi kepada karyawan yang menunjukkan konsistensi dalam pekerjaan. Iya, sahabat budaya, selain meningkatkan kepercayaan, disiplin juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas kerja. Ketika seseorang terbiasa bekerja secara terencana, terorganisir, berbagai tugas dalam dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kinerja tim maupun perusahaan secara keseluruhan. Dan lingkungan kerja yang disiplin biasanya mampu menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan produktif. Ya, sahabat budaya, oleh karena itu membangun kebiasaan disiplin sejak dini menjadi langkah penting bagi siapapun yang ingin mencapai sukses dalam karir. Disiplin tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga mencerminkan karakter seseorang dalam menghadapi tanggung jawab. Dengan kedisiplinan yang kuat, seseorang akan lebih mudah berkembang, dipercaya, serta memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan di dunia kerja.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

sebelum kau pergi. Ucapkan sayang sekali lagi. Biar hatiku

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Nyur melambai pagi, perompat budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Ke Radio 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil
2: sertifikus. Hasil sertifikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal, cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimur Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sugeng Wayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras. Gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Mahasal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, ni Andy ini yang ada hambak dia. Kurang nak minum-minum terus.
1: Ya, masih sopun yang mau pusing bagi kita.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Lamai Pagi, Yurm Lamai Pagi, Perompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mau apa enggak datu, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang mengubah sebutan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa Sego, Mutakui, Ara, Akang Ari, Embo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mutarungge, Mutatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning talah makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong ku iyo, mas sili, tenggang rasa no. Hunggeo, tengkang, sili, tenggang rasa sama. Melekat sekali, jadi manintala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal piala dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gua berdengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, Radionya Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ungke, kaya pa nga na ini sopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa zubu? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sonya ndak pake tu kompor minyak tanah, bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa so bu?
0: Ini bakau ungke sangat berguna for torang nelayan. Lentaran itu segala macam ikan kacili deng udang jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahan kalau ada omba besar. DP fungsi sebagai penahan omba. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Kei kau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau Yaki Pantamera, dan makaka nigrescens atau makaka Gorontalo, monyet Gorontalo.